0: Betul nama mutai, garun. Kegoni titilet.
1: Geto kige titilan nata ge. Lagi ni une ofan bat titilet. Lagi de kage kegoni peranan nata negara angga besa. Angge duga seketa esomok aginda silingi sekelfu taman engbik secang.
0: Duga seketa esomok. 1, 2, 3. Tinya 10,000 engbik secang angga besa. Wang magi tu gelene. Iba ishen rabi ni kyo ta cokas sir silingar taman angga silingar tam so geli. Ia lagi tu gani lain. Ago tu yak 10,000. Enka masan bat titilet ina ilene tago chok toga besa yalla gitu wanyi leng ogo tu yak 10,000 kinga lale nbi keite 110 janam jige jitu uli rabini kiondan chombo 10,000 kenya shillings boxi itko number 1 number 2 number 3 number 1 number 2 number 3 itinye 10,000 yalla gitu wanyi leng hogi nyurchige rabini chondan nenti tilet kuchok toga besa so megas ko metam domji hiwendi itiagi algo nyi leng ogo tu yak 10,000 kenya shillings
1: ngagenge ogo iti tilet
2: Iko titilet enye emo FM.
0: Arubo rabrere. Ginyo rumbo yota rabrere.
3: Kukwe na basi. Nika igu no. So in titilet kwe ndi kuhuni. Nika achi. Nika itu niko zeti. Ya ziosa. Kingo ga zeti ya ziosa. Kimus kwa mashiare. Aniligi ngimus kwa mashiare. Kutungeso hindi tunigisore kinyongewa na kumagosa nagibi kingwa itita alengu nyugori gitu bi tigaba wakauri kukas kwa kota chukiba genis imata kwa nyene kwa iganyi kingwa iwai kota wikota nete nemure nis awa nyoko gana kingwa kaa nyoko gana ni kote kunyoko chengiwa kumaji isi tali nyoge nyoge nyoge bas ila geba wageman wagwede ni kumagosa negizi kuni kingo kage bali kosor bitu nenywa kunyongo geti kiringa nika ini mune nika uka teba angule kwa nyono kwa ngini magosa kingire geti kanani iba mani asiko mwagu unu kukiko imakido kikuwa kwa yos kitako miko yos kukiko kwa yos kata lo kitinye ilok sumu kiki sumu kukiko kuita kaka aengu kungeta genge kuni hingeti kungomu kwa nyiki lo kituwane kunu kubai lo nagae hitu kaka korunga namgu unu kubai lo nagae hitu kaka kukir kule kaya kete kile kwa njini magosa kingi nyoge kete kiri ingoni anani kita kilio ni kiri ingoni kwa kita kini nendi yo takeva nage
0: wongwe
3: kini katese nona
1: arabrere kinguga puiburto ingin mochari kwenye kegonor anangini kitubisa ngeriri tenkia kebal
3: Ginyo ke tu ke ngereri negi aage bas negi agi inde negi nyat amungi agi ay mago ta si ne ne ne agi muti ne ne ginyo ke getiye.
1: Ye goro manyas nata sa kaga sa kamu ati alga ko guya ga stoy kyo ge kamu asane ko legi ga sarta negi bage nyamu in cham ge banguno kori ke ge jerune muswe ge agi kele jinin okir goro ko to ne wale ningmo. Koto magenge nini iya ma awi
0: lagi negara kalian nanti bijus bawa gitu keringin ne ireri nega angge nega gice naga balu nencita nega ter iya ini kalian ne mage targo
1: ni ane mau negara ing borori ya des kebalin kereri sekali
0: aja ma mangu alawi
1: kita kia iseng nika nikia kebal
0: nga mangu alagi kita kia ni nye ireri ne Agaknya apa lagi? Agaknya gunur sih ini bayan dan ini mungkin ini anggota orang tuh boleh sih tu. Anggota itu ya tuh aja elah. Agaknya gaming conference kumnya kalau sah koruru arah berde. Mungkin lihat, eh, udah mati long jutun melo itu. Orang friend juga.
1: Wow, working lihat dan ini
0: kalau sah. Lagi ni kamu waktu nak buat star 441 aja. Beatrice Chemuta, ini jenat ko John Kirwa, agi jenat ko Joshua, nonton ko muta. Hai, bijawana kuba 10,000. Chok toa kabisa inga masana wa titilet. Elda, inga muambe.
4: chamke boys, you woman.
0: Bye bye.

0: ni go tetutyetab mwa en emo FM. Yuto kingololen tesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano ko kibororiet ago une ole kibendi, une sobetab chitab Kalenjin nguni.
1: Nai chechang agobo bolotet ak ole woldoi sobetab chitab Kalenjin.
0: Mwa ko uyeu. Chigili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutioni. Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
2: Tufukuse hii mtu next year.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
2: Si ungoje ni next year.
3: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
2: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
4: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
5: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
6: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
5: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
6: They don't even have a presidential candidate.
2: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
6: Haya.
2: Si amesema anataka?
5: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
2: Nairobi ni one term.
4: Sio one term.
2: Bas, mambo ni hiyo.
4: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one term Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
5: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
0: Kichigili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutioni. Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
7: Itagat kosainan yang keberatan netai nebote tutinya yang betul nata nebarani oleh kita setai ke kengalali hau bapa isu ni kita keter jawab bandar tai pola ti tak cita Kalenjin.
8: Cita Kalenjin hau bandar tai kita ocin ke betul len kebagian ke yang betul nata nebarani awi ingeni lagi lagu angwan kasi gili ti tengalion gili ti tahu gili borori ni nyata nge culu ngalion yang betul nata ngon nebau gili lagu angwan kasi agu yang betul nata nebarani go tarik it kon nata go tiptem yang rawe nata nebasi sit agi tocin ke mua ku olu
7: betul magi logi tu ke lenong ke amde logu ibu kita tak sebaga liat anggola tu ku lenge tak kan doin de tak tu ku ne sami gura amu aku tak cek mungkin ke ke sam juga kura engke beberu ke ter presiden so ke mua ke le engka serta naga juga kan doin de tak tu ku angin Engkau nak apa? Cangkang lalu tu kele. Tak cina ke hari kali kita syak. Kebab berthana tu nampai muruah degree. Dari kisah tipu tema ageng. Agam aku le tahu ni guru tu aja. Guru aku kau kati. Nem aku muajin pole. Mama nampai negi kau sirita jawan angeno. Kau kau guna lalu tu ke tercer gandu. Lagi ni tukul leng tukul ke meja ke mua kele. Ma emet nata nampai kenyang. Kau tu ni demokrasi ya. Nampai kau gandu ini terlaga mat kau. So nampai ke sama kita orang kele. Cemji gandu ini thake tukul kunyu le. Meja kunyu. Meja kunyu hari kali kita syak. Well durian. Meja kunyu gab. Sabit kwa mandindi nyoro lagi nanyo newasan gishu nyo nano ngechamchi gandu iju asi magikuwa nukabarune tananpija itna tani makarara namune amu ako takichek president ke meja kumanda na kuwake peperweki otoke ter kusamchi kegura ako ajini kasubeen ngalale natano kubakava nana bakiricho nwaka mogule nyo nyo ya isi asa chukuk lagini iku ajieshi mabururi
8: natano ko ngaliwane kitelele nene mo FM natano ko kutko mi gandu indi nyo wane kuhuyen gandu akuri kati kashagwa wakule tariki itip tema kagenge notan gugu mut kasi gonyone murwa digir notan ko en ruto ito notan ba siyasa ko le nyuna mwe gongo en kura chiko njiki nyur chama notan nebo DCP ogo ngolol jiraya vike changu gugu le jiri gati kashagwa nyoni nye lagini nyon ngalal ngol yonotan nebo sera so mgure nyota nyomu wachin gongo iraya lagini menyo ichupchi menyo ya siyasa jota njibu suri yeti jibu bururi yondi yeti jibu pche ya tabige eneme notan nebo Kenya kai gerile notan gugu siyasa jopore gati kashagwa Gachagua, wakamwa kole kura chonyoru en komasta nebo South Rift en bororiet nebo Kipsigis ko kura cheite 600,000 so nibare kerenyoton kuwon kakoib siasa choton jiwon komekopchei komasta noton nebo Rift Valley lakini komiten komi olimbo kaa olimbo Mount Kenya kongalalu kole kimi kibagenge mami chi nepcheech kabisa kinerekin ngalalutik yoton jebo Geoffrey Ruku noton ko waziri nebo public service kumwachi kolenji ngalalutik yoton chekeile mache kostoke Mount Kenya East en tulwet kokoe nyoton kumagiyoni ngalalutik yoton lakini nibare kere nyoton kukakonyo ngalalutik yoton chemwae kolenen borujeta Kipsigis kokakitabanak en boishonik yoton jebo bandabtai en serikali akolenyo komae kolenyoton kebendi tayu anyuno ibu walutik yoton jeterter akotinye nendet sectors yoton jeterter ngano kumwae bi kechang kolenji nyoni nye akinyo isom gura en ore noton nekararan ako en kabeberta aga mogikochini kosibet ngalalutik alak jebo boishek ngalalutik yoton jebo noton ko chekikamukakimwa kele kimwa MP noton ko dollar line kole matagat Rigathi Gachagua en komasta noton nebo Olimbo komasta noton nebo Emurua Digirgi mito kora nibare kushuka en komasta nebo upinzani ko kimi kora siasa choto kora kingobendi komasta nebo Homa Bay ko kimakitach kondo kibo Linda Mwananchi en komasta noton nebo Homa Bay kingengele president ko magat ko tokige komaswek choto jebo Mount Kenya anan tetat anan bongo ni kutokige komasta nebo Mount Kenya Olimbo Nyanza Olimbo Coast Region Northeastern kusomote gura ko magat en kebeberwe choton ko kibororiet getach kondoichu akeepchiit kakile machongindo nebo biik komakele kura yon kakemanda kebir kura koyoto le naen ile katinye chamet anan motinye chamet
7: so kimeche keyai kong'atet noton nebo siasa noton no neo nekesome mising kele ngobit kong'atet noton nebo siasa eng kasarta age tugul ye kitesetai keyai boishonik yotok chebo pandaptai ak ng'alalutikyok so noton ngolio noton nekikimiti kele ngobit demokrasia ngobit ng'alalutik chotok chebo katyaknatet eng kasarta neu nito nekibendi keboishe chitugul kibagenge ngilitit kerani erik eng oret agenge neraisi keng'ololseji kandoikchok chekikilewen eng boishonik chotok cheterter keker kele chang tuguk chotok chekikemuch iamis eng kasarta nebo kandoinateng'ung kerkei ngo MP ngo MCA ngo governor chang tuguk chotok chekikemuch iamis raia neng'ung ngechikil eng karonetabetab rani kele kiune une olekakeit eng boishet noton nebo keker kele kakisuldae boishonik choto chebo bandaptai mekeng'ololseji eng karonetabetab rani kele ngotokekushi ko eng boishonik choto chetinye raia ako kimeche kemwa kora kele ngong'etyo kandoikchok akotoret raia komwaita boishonik choto chemara komachulotin eng kokwatinwekchok ngomi oret nemakararan ngot komi ainet nemakararan kandoindet nekikilewen komakat koek inyendet neimite mstari wa mbele ing'ololseji raia imwaite tabushek choto chebune raia eng kebeberta noto neibunu amu kandoindet agetugul ngeleweni kakimwa kele kakilewenin asikobit iegu mwakilishi nebo jijata na wakabirun gura yekitokini kelewenishe neu noto nenyone tos ne nekinetege eng kandoik chotok chekakimuch kelewen ako tos kandoik chu koibe nafas komwaitawech kaimutik chok betushek chechang ngobit nafas nekanyo president kekere kandoik kekere biikab boror kotinye birtoetab ke tieme komwachi president kolechi ya oret mamitei beek makitinye tuguk cheterter lakini tos kandoik chok chekakelewen koibe nafas komwaitawech tuguk chekitinye kaimutik chotok chekibune ngot ko ng'alek chetinye gee ak mbarenik tos kakoib nafas kandoik chok koba eng olimbo ministry ak ipkong'alale kole oye okerwech biik chok tindoi shida cheu chu tos kakeib nafas keng'alale boishonik chotok chemokyinigei raia kurseni eng karonet noton nebo betab rani kemeche kemwochi kandoik chok kelechi kaikai otebe boroindo netai okushikong kaimutik chebune biik akweket chetienogee biikab emet aba omwaite boishonik chotok chebo raia ngot komi oret nekikotebi eng kasarta nekoi komakil oba ministry noton nebo Davis Chirchir ago ng'alalchi kurani abwatini akot kandoik chok chebo Nandi county county nebo Uasin Gishu ale keker oret noton neng'ete Eldoret akoi Kapsabet marich orani atkan kora keboryonchin nyasutik eng orani makat kotakibara oranatana ko makat koek kandoik chok chemite eng boroindo netai kokushikong akoker kole kiyoe ne asi kobit boisionik chekorik kiraya eng oret noto neititaat. Tos kandoik cho koibe nafas komwaita tabusiek chekitinye amu ngotko mangololso kandoik kerik komami chi nengololdechin raya.
8: Ago ngengalale ngoliondonito Edwin Tanui ko eng kebeberta noto netai ko kemwachini pongezi noto ko Senate Majority Leader. Noton ko Senate Majority Leader Aaron Shiruyoti en kakwautye noton ko kibi noton ko noton kemwachini pongezi Senate Majority Leader noton ko Senator nebo Kericho Aaron Shiruyoti en kakwautye ko kibi noton kikaibarasta o kikimwa en ketishoni kele miten kit nekakomwa Aaron Shiruyoti en oret noton nebo Facebook lakini en betut nekobo amut ko kakistoenge oret nebo Facebook ak keba ground ak kinam kikoito noton ko title deed en biik choton chekimengis en mbaret noton nebo Cheluget noton koimutye nekikosir kenyisiek 20 en yoton lakini en betut nebo amut okotem ngweny Aaron Cheruyot koboto PS noton nebo mbarenik noton ko general ak keger kele ne kokitoi kikochi biik choton chekimengis en mbaret noton nebo Cheluget ako mbaranoton kokikwal serikali ak ketoi kikochi icheket title deed en oret noton nekikoyomi serikali kole isuldoen kokwautyo noton niton ko kokwautyo nekaran kabisa ako ibarasta Aaron Cheruyot kole kakibwa ako kitore ngoliondoni ak keweke en tai kibendi kora nyoketar ngolionoton nebo biik chekikimong en mbarenik kwak en oret noton nebo en komosta noton nebo Mau ngolion nekitelelen en betut nebo rani en ngololutikyok aiku shikon kele ne nekakoyai kandoindengung nekere ile kakoet ako noton nekere ne bimonen ile ii tos makat okochi tamit nebo oeng anan ko mokochi tamit nebo oeng kandoindoni mi kandoik chemi tamit nebo somok nebo angwan lakini ne nekeibimanen kandoindengung ile nekakoyai neo nekotoret pororiet.
7: Noton nebo kamanut kabisa amu kokiboryonchi niton eng kandoik choton cheterter ako kayomiset noton nekikemuch komwa Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot komwa kole kibendi kekushini kon kaimutik chebo mbarenik kokokiker kakoitoet noton nebo Kapcheluget land title deeds eng Kwalela Sugo ward noton kwa Malo sub-county Narok County ako kandoik choton cheterter chekomite koboto Nixon Kurir kuyekemwa PS nebo lands ak physical planning kuboto governor nebo county noton nebo Narok Patrick Ole Ntutu ak alak eng kandoik chemite kebeberata kimeche kemwachi kongoi Aaron Cheruiyot amu kakoker kosup ak kohakikishan kole kakisuldae noton amu eng kasarwek chechang kokakotebi eng nyalilda mengichuto chu bo kebeberta noton nebo Narok mising mengichuto chu kimite eng mbaret noton nebo Kapcheluget ako kokiyai akisuldae noton kando nebo kemwa ko at least kaikai kakeyai ak kakokerchigei mengikab kebeberata kole kakesuldae ngolyondo noton so kimwachi kongoi Majority Leader noton nekakoborchigei koker kole kakisuldae noton eng kibagenge ak PS noton nebo ng'alek yoton chetinyegei ak mbarenik eng oret noton neititaat niton ko kiit nekararan asikobit kebe tugul kibagenge eng boroindo neititaat ako ngeng'alali yes
8: kikeni ngunon keng'olion rube ko noton nebo Ang'atabarigoi ak kebwa noton nebo Mau mi biik chemwoe kolenen uon moe kopangan ketokyingei komosta noton nebo lewenishet lakini kingen kele kandoikyok kondochin Aaron Cheruiyot inye kabisa nekoitiech ngweny kabisa ak indochi ng'olionde ne ko pongezi kimwoun kongoi kouyetam komwoito Joyce Kosobindo komwoe kole Aaron Cheruiyot kikerin ko inyende nekeimong'uge ak iwe yoton indochi ng'olionde niton ker ile kaisulda ng'olionoton nebo Ang'atabarigoi ak ng'olionoton nebo Mau kiker kele kakitar ng'olionde ne komwobe kenyit nebo 2026 singewendi 2027 ketou siasa komeng'ishe komie biikyok en oret noton nekararan
7: so meng'indet nebo komasta nebo Narok kosimwa ng'olio konam gang noton lakini kakikwenyi ng'arunet noton nebo bitabrani ng'olio noton nekakibara nekakitebege tugul kibagenge kele kiune eng yekimi une ole yoitoi boisiet kandoindengung yekilititige tos kakotoretin komwoitoun kaimutik choton cheitinye eng kebeberta neomi une ng'olio noton netinyege ak beek kakisulda eng oret neititaat une ng'olio netinyege ak boisionik choton chebo bandaptai kakekushi kongeker kele kakikweri une ole yoitoi boisionik kandoindet eng kebeberta noton nebo bunge tos iwakilishanin komie ngiker kandoindengung iker kakoyai boisiet noton neititaat nebo koker kole kamwaita tabusiek cheitinye ngoi mkulima nebo bande ngoi mkulima nebo chego ngoi mkulima nebo boisionik yoton cheterter ikere kakiwakilishanin eng oret noton neititaat kandoindet noton nekileweni tos iboibochini boisiet noton neyoe ako ngot komi kaimutyet ano yoton kimite kaimutyet simakirirtae kityo president eng kit age tugul kwakere ole kakotyem president koaror ng'oliot noton nebo shairi eng betusiek aeng choton chekakosirto ko kakotyem kabisa komach koker kole kekuiyo biik ngemwochi kelechi mitei kaimutyet chu kile kole mwa komie sipitalit ngoro noton yani kwakere en Kingereza kekure responsible leadership. Kaimonge kabisa kolonge ngalal ano yemite kaimuche kule tomo koleban ak rabishek sha sipitalit nguru netomo keleban ako amune sitomo keleban igirele kakoib baroinda kabisa ndatindo isation juu jata jwa governor sangnale governor se jwa kchijak makanyo ya ituyo shakyu jata jwa chikimuji nge tebe maswali ya genge nga genge lakini nyalu enkando yuko ya nge tebe maswali moja kwa moja asoko bit kwa kaskule anu yekachil raya akwanole magat kilitit
8: ngaliyanda netango baroinda nuu kabisa niki netinye MP ko tinye baroinda nuu nabo kuchamunga tutiki ngaliyano ba representation agno ngaliyano tanabo oversight ako nitan ko ngaliyano tanabara kabisa nitan ko en petut age tugul kungi ngalala akobo siasa choton chebo national government enyoton ko igere kandoik chebo upinzani kakobwa enyoton nanyo komwa kole enyoton kimoche one term in president ini mi kandoinatet kimoche kimandan president ini ko president akine ko kimu en komasta noton nemiten akomwa kole inen makoker sekta noton nebo tililindo chi netinye tebutiet age tugul nyomwa akigere enyoton sipitali nebo Karen Hospital enyoton kikibare kemwa kele sipitali noton kotom konyor rabinik enyoton chebo claims lakini kikibirchi simoit enyoton kenyor CEO moja kwa moja en simoit keteben kelenji konyoru rabinik kole kakenyoru rabinik noton kolipani serikali komie en oret noton nekararan kokuren president fake news ibare kere kokaimonge president akotetean sekta noton nebo SHA nebo tililindo niton oten kasarta nemwoe komasa nebo upinzani kole matakoyai kii anan kibwone kandoinatet nyokebut SHA kebwan kandoinatet nyokebut housing levy kebwan kandoinatet nyoton nyokebut noton ko competency based education sekta noton nebo somanet lakini nibare iger mising nyoton ko maaroru komie kole nyokoyai nen betushek chemiten tai en konekit ko kimonge Ndindi Nyoro akongalal komwa tukyoto cheterter nyoton ki koger kole kaimutyet en sekta nebo denit kotos ne lakini nibare iger ko mamiten in walutie neo nekikon inendet en sekta noton nebo deni sekta nebo somanet nyoton kama kulenen basic education konyokoyai kenyor somanet noton nebo buch koboisien komasa nebo KR kole kiayai kouni ngotin sektas choton cheterter chebo baka sitimet nyoton lakini nibare iger nyoton ko nibare iger tukuchoton chengalalen Ndindi Nyoro ko malo kyoton che anan kongalalen president en walutik choton chebo sektas choton cheterter so nibare iger upinzani okokimit kidogo Ndindi Nyoro en policies choton chetinye lakini ngewege akoi kandoinde ngung en yon miten gaa ngengalalen national politics ngokikose bare biik alak one term mi biik chebare two term en yoton kebwone akoi olombo gaa nyoton ketebenge kele noton ko noton kandoinde ngung nekilewen en yoton ko amune sigere ile tako makat itekochi tamit age amune sikomiten chito nesome kura en taban en yon kole negere ile yekanyolchin kandoinatet chichiton anumi amun tinye kere nekararan ako tinye noton ko agenda noton nekararan nemoche koiwechi en komasta noton nebo constituency ingen kele machang rabinik chemara nyorchinge MP lakini tugul en tugul ko nibare kere nyoton kotinye boroindo neo koyaun tugun chechang kandoinde ngung
7: noton kit nekemeche kikwenye karonet noton nebo betab rani tos kakoib boroindo netai kokushigong magutikuk yoton kimokyinige chebo bandab tai tos kakosuldae en oret noton neititaat sikoker kole kakikweri boisionik choton cheititootin tos kakowakilishan en komie en kebeberta nebo bunge ngot ko MCA tos kakowakilishan en komie en kebeberta nebo county assembly tos kushinigong koker kole une olekiboisioito rabishek en serikalit noton nebo county tos chikili komie boisionik choton chebo governor olekweritoo boisionikyik bolotet ak chitab Kolenjin
8: ak bandab tai
9: Kobatindet, tos imache ites rurutik DK777 ko medium late hybrid nemanome miondo age tugul konin kunio kongeten 40-45 en egarit yekerib komye malultos ako imuch kokesen bandek oeng rote kutuswekab bandek yekoyomyo ako notok koribe komanunyo DK777 ko keswek chekilongunenkei ker kityok ile kekol bandiat agenge en kila keringet rutechin agro dealer ne kitinin rani akilewen keswotab DK777 asinyorchigei kesutik chemiten barak downloaden farm rice akinyorchigei ng'omnotet kobun maize agronomy advisory dekalb mafanikio shambani Boostayat eng Ema FM.
7: Kya kaza kabisa kwa rati kiwole jina msalvei? Masawa kila kitu rani. Sapane pa gemba. Kwa ngonji taasi ingurige. Kule ya madami na kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Ngo. Ale je madami na wata. Eita pari. Anango bara.
5: Kule ya ni askari.
7: Ale je kwa rangotko mwana jeshi kumaiwa ati ma.
5: Kule ya pana.
7: Os yes.
5: Ale na arotri shet kapsa kukikibili. Jikarno mayamma
7: kau tu asal kau tiar kurang edwa nale jika ayuin gosaru apa juga kau kuih hatinya sauti tak
5: aku pergi aje kagale woi
7: apa bagi si seju
9: klimo sedikit man agit sale ayuin tap kapinger
0: Gichigili kosetishik en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab kwa lenjin.
0: Kitobeni siyasa tugul oleu eneme.
1: Kobota baishuni keterter cheba bandabtai.
0: En oritetab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutiani
0: Edwin Arabtonui kobota Eric Runo.
7: Daya shagotip te maksisiti ataja oge bata enkaro ne nata ne babe tabrani media maksugo ne barai ne nata ne gararan igeri lege bai bachi media maksuif kamua unengenguni wale bai she na fas nata ne gararan igeri lege subte tu dek tugul acha thak chuba emo mati chile te tu te tage tugul karo ne tage tugul kwange te tu te nata ne bai mostanya agui te tu te ne ba ne nye agui te tu te nata ne ba tapsi na insai shakye ba kimboy imi gumie.
8: Nata ne ko media maksuif waglenji ma bai jenda ta chang missing so ini tinye tu media maxwe venyota ni manden lombaga ge maragenyo no luban Nairobi yeri le nenye itinye media maxwe video ta itinye internet ina ile yepchi radio nota no emo fm na igo shoko tip to maxo ko len sa moja hagbo tu no staff 441 hash ke lenji newton ni nyorchi ni ge boro te ta genge na genge en be tu no bara ni miten na to go duge na bona go number loko ge ya te duwo shi chon tul ngo ginde duge ta ge tul 15000 so inyende ti chenge chu marayal number 1 ichilile kumebwati ili mami 15,000 number 1 enyota niwe number 2 otu yuak 15,000 bike changa bisa en star 4421 hash
7: pagamanu utake tese tayo ite gursu iti nbiki yake mwage lengutko iti ki sirge nyishekta manaksisi itakuto meipchige yake bandet kaiko ita gursu iti waziri kipchumba murko mengole pagamanu utigiri lege namchige yake bandet ungalali nende tengu masanata ne babo metu ama gole chang bika abime tap kenye jagago itke nyishekki nyolu utinda wake bandet lakini tomu wipki bandet mite sigi chen chigago segitu lakini tomo goib kibandet kama golo ore tagenga natak negi nyurune gabeli shetang lewi ni shet nata newone nyone wagi agigishan gile kegiib chige kibandet kama gole negit in counties ache joge tugul cha baburriye tab kolenjin kwa chang kama gole negit county ke tugul go siri bigil fubaga lagenga che tomo goib chige kibandet agutil chige gura aga mwainendat kule ngutke meje sige nyuru baro indo gale big tugul mburriye tab kolenjin ache tomo goib chige kibandet agutil gura kun negit pig 1.3 million aga magole ngot ki meje ke nyuru ga belishe tanang nyur jige president ga belishe na nyum nyum englo ni shed na tan ne won nyu ne aga magole bijus negit 1.3 million ko aga magole kago yam ge ngalal se jige ku ye ngalal jin ge bor riyo shaga lage gal ngot ke bi ti ta ge gero lu bi ga lage ama gi ba tu ban ba ge chen jige ge bande de kal go te ge ne tu englet ku gi bor riye una ta go cher bi ga be met ko le gai gai uip chi ge bande ta ga bara sa nen dat ko le ki bendi gi ndo en kila wordit machine kyo takchigi ba ishe engtile tap ko bande de obota na tang ba ibchige agura
8: ongen hangen ongen ole no lubaga nguna ngo ge giri le nyotan miten na tan ofisa kyo ta jetil dog bando ge so che ga tulne chap che be nyotan go wengur set up na tan ge chuma mur ko men wazir na tan barib set up kale te ne metorit gai gai go ichi ta ba bur ye nyo na tan ba go lenjin keri le tinye ge bande te o ga de na tan ge biren gura ba go monu tugu cho no go ye gi mai do public service e ye yu gi bendi ta yo na go le go mo lu ge ne nyo ne nyotan gumo go guru meet kabisa gunetan gemo kinge noton go gadet ne gibire ngura ag bandet asige barun kandoy na tete nyoton na gila ile ngepche magorna ten bo emet kora egere chongin dabi ge nyoton so go timiten ga met nyi bandet nyi la kwen ngun go tigi nyishik ta monok zizit mati nyi bandet kai gai muochin ko uduma center nyoton ni aba go til gibandet agenge na genge
7: Noton nebo kamanut kabisa, kisame in kisame PS kisame PS noton nebo immigration belio kipsang gaigai yeisich nafas PS nyongalalchi bororiet chang tebutik chengap kotebe kastoikyok akot yekibendi kekose akot kastoikyok chechang ko ngap komwa kolen kikotil lakwet kibandet kakoib kasarta nekoi kotomo konyor so ndemukokse eng serikali kora kotayai kiy aketugul neimukokse keker kele ngotil chito kibandet komatkoib kasarta nekoi kikamwa belio ngeteshet agenge kole ngitil rani kibandet eng Nairobi ngoite saa kumi kokainyorchigei komwa kole kongitimi gaa olin komasire betusiek somok ngeyai notok kokweyaak amu simabit kaimutik chemwoe biik kora kolen oye meche serikali ketil iman kibandochu lakini ngetil koibe kasarta nekoi kamwa kastoik alak kora kole weksei kibandochutochu kora ak lelutik anan errors chemite mara makisir kainet komie anan komakisir betut nekikisichenen komie komwoe icheket kolen takokaimutyet agenge notok neimi biik so kisome serikali keker kele akushikong notok kora sikobit kilitit eng oret notok neititaat karibu ngebe kibagenge kekas kastoichu yekibendi tugul eng oret notok neititaat lakini kotinye komwa kouni Senate Majority Leader Arun Cheruiyot
10: imongen ale itebesio betut nekibwone gaa yu akoboe koi biik weki Jehova kongoi en lakwenyone president nekinyoru siche kotoru etabushekyok nebo kenyisiek nekit sosom ana ot zire nekikobwa serikalisiek akobendi kesoe kityo kole nimokoswech mara kotar ni kakotar arap Ruto ana matar akosoiwech Jehova nemi Msengwe si ng'alek tugul chontam ketebe kele tokinyorni konokere listinoto kotesetai kobosokse
7: Noto ko Senate Majority Leader nekamwa kole kimabwati ale ite kasarta neboibochin biik kebeberta nebo mengatet akamwa kole notok tugul kokakomukak eng kandoinatet notok nebo president
8: ngebe eng tesetai ak ng'alalutikchok en betunoto nebo rani ngoyotwech Councillor John Ruto en oret noto nekararan lakini star 441 nyorchigei borotet komwaun kelenjin number 1 akoi number 6 otinye 15,000 chi nechepchep itiem akinyorchigei borotet haribu Councillor John Ruto
11: Aini yang kau bawa dari korporat ini pun betul, ini pun serta kasih kumpul saksi. Tiada muat ini mungkin dah bosan. Kopi cuma ini jadi serangan. Kita buat ni punya bukan orang rumah ni. Kau yang ada tu, kita buat ni. Ini cuma kita jual kau itu. Aminah ini jadi jago apa? Ini dia si mana? Al macam ini jadi dah bawa. Jago apa? Tengah terlalu. Karena orang kau betul kalau ada berita terjadi. Ogir orang kalau jauh, dah ibu kau mahu orang kalau jauh, bagi sini pun dijauh, sini pun, oh ya, orang tu muda tetapi, cuma ke, eh kasar tapi hari tak ganteng, kemal ini kita orang kalau jauh, sini kalau jauh jauh ni, apa jauh ni bungkus, cuma cerita kalau jauh jauh, apa yang kalau yang kita tu, kami sekarang ganteng ini, kau ni boleh ikhlas di sini di, ini dalam negeri ganteng ini, kau mengalami cuba untuk tarik bahari saya. Ini kita ni dah, kita, oh kita ni gini tinggal ni, cuma kita ni buat cuma ni kerana dia orang nak mungkin dia melalui dia berhenti. Asal kita kalah melalui dia berhenti tak cuma tu. Aku ni alu dia jual gua gua kue, kerana gua kue. Amu tu jadi ni, amu kalau yang jadi cuma tu, amu aku last match tu lagi terus satu kali yang siapa cuma yang tu cuma dia lepas. Tapi tu mami sini gua gombe, tu gua kiri gombe, tu gua kiri gombe, ini kita gombe dia orang ni kerana dia buat. Kalau jauh pun kalau ada orang kami di kiri semua orang jiwa kita semua orang ini, uang ni sendiri kita sudah sabot. Eh kalau jauh pun ada orang kita sudah. Nanti kalau ada air, Niger ko to momo jita naga yo jita gore ne ge naga ge ba ti ba ba ndo ti ge la mi ge ge la mi so ti ana ye le ni da na ye lo ke shi ko ai na sa lo ke shi ne mi le mi ga ba ti ga lo ke shi ge ni ya ba ra kwa ngwa ko ai ma ji da sa lo ke shi na ni ko ma tu ku ja ndu ko ri ba ri ge ri mo ngu o li ba mo me se ndro le ni e ga ko di ya mi sir ton ana mi te mi te mi te no ri ti te da mu ko ye ni le ko lo ta ka cha ko le wa mi o ti a ki ada titi dog ba do wara ko tin do bay ge ge tu jo de ago bi dio ge ba do wara ga ya ga ba ya ge ra no te ko tu ba ri gore ten ni ko ida ka sarta ki tu go bar ki dio la ku ta ge ko ta ge ge bu si ge ru tu ku ki ki go ta ba na ro bi ago goro ba bar ki koro ge o gi go le ji le ma ki yu ge le ma ki ri anan ki ge tu jo de ko ki ge ti ge ye ge ma go sa ko u do ko ma ga le ap ki sa bi dio ingo jene ne tsinyi ke mo jina le itu amun ko tsare na ka bi ke ngo lu ke le ke tsin do tsu go ando a go sire a go mi bi tsu go ja ba go sire tu ki mo ja ba ke ngo ando go ro ba re ke go re ta bi ke ni se ko ba ru ke le matumbi re go ra ki jo se tsora aya ngale ra je ba ene ka ke tsu ne ri ti ane ane jo mbo e tu lu e dungu ni ko ga mai ka ma go mo nu ke no go ge ri ki ni yo re le go ye ki to ko ko ngi ge ko ngi ge ru o ma la ki ni uo no era como cual dulue en hora de que no me hecho cual da cosa que tiene mo me dice no me to me no gata ya cual como lo que le digo va la pichu soidi digo va quita no puede lo algo aquí como va aquí gindigi como nada ya no te tumbi to nada gindigi bise amune casi no hay no go bobo dice como bore mangelo go gindigi chichi to corte tuwe la que no tiene yo te diten amona le digo na aquí también no me yo que amulu na jiger le ba go ye ya ni gere ya go na bi lu je mar ye guru mi tu ga go banne kin yo na ye bi ti preste e yang ba ba sa bu preste mi au ye gi ne gi to gi chu au go lo gi ngora ma ke nga la bi ge ra cho ba tara nge ro ra go a ge nga la lo gi som ge kon ni bu chi e me ti ko ma ya go ye ro le ba go nyu ko go go nyu ga le te ne je yo ga ge tar na le ga mo no to ne go nu ga le go go mi ju
7: Gue, enggak. Nada negunu galiat. Wia gamea kansela John Ruto. Gebena kuru county lah ini. Betul mak gebena kuru county. Tadi ni baru tadi negara arah neng star 441 hash.
8: Ingin lalu star 441 hash. Agak mungkin engineer. Duga tak ketul nombor nombor number lo. Gotinye 15,000 Kenya shillings. Elfu kumi na tano nchi tu ulinegeti ya mnyalishe. Nsaa ishechu star 441 hash. Karibu gaita star. Well done kapu gaita nakuru.
12: Kungguh ini sangat sayang de bisewedu at ergono kungguh itu tujuan Google net ini tu tabrai ne. Gue ni kapa sayang de bisewe, ikir kondo ikan emu apart from president ne, ikir kunai jadi tinggi emu kuba kukir ke, negir kapa sayang de dah governor tuil kaya igu ya ya governor ni nyonya kau nakuru, ikir kapa sa kukir lagi emu taga em pasion kecang. Mitan kunan tu kuga, cawaca kunan kutar teh serikat leh, cawaca kasuk mandat kapasa ind bishop. Kuhir kunne, ini ugu sendi coba bantu, bantu tengku bantu kui. Jadi leh kau kita dah ini lekuring murroja, ini kaku kai ini, perkomaki leh lekau agi tu di China. Doan buat sebara, aku macam kita gua ikhiri azin pichutaga, amun sana sana kibendi kunan kita hari ini kita ayu, aku macam jadi negur gua macam kunan kaganyong kuir teke, ini terutak amun sana sana nai, aku macam gurai sih, wajah pas di MP napa udin papel ku. Kukung kita maraton nanti ni enulinuan enulimpa pelku pun kita sendiri korain kebondo dan mungkin segigir kita itu semua kuna nanti kapsa api sebab kunjung kita hari ini aje tu lemuanyu igir kuna kau ni igir tu kucuk aku ay presiden para kerana kufiung kau setuk ke mungkin segaya lemuanyu kugira kita kula kaya ingkar nam kuna nanti itu kunjung kita hari ini aje tu kul dan mungkin sahaja kita MP sendiri kita tentai kapsa ini bishop Konyo nyong kwa ike febertana na nyuan kilga in kunong kondu itugul entre utage igere kapsa ilam nye kwa gere selfanaze en yu en chukupa KDF igere 60 something jene ipko kakwa sel kumajam kunon entre utage en wajumbe kwa suku marakike kunon tet nge sumpang kunon tet kapsa inda bishabe kunyong kukana pwye kek tukul kita ino tarene entre utage kuku kigir mantugu chukota stamote kipto yot kumaska sita kuku miten lekilen kaple la chenka peperimpa inda naroga entre utage kita gitu nyagi kek ITP stemi kurpanyat kita dai stemi ten lekilege kongkor ndak mungkosi kigir kilaga setlen pichutage kukararan kita chukunyo PS kubrono rono kunyo kwekik batinik pichote ndak mungkosi kigir kilaga kiskumanda kunyi itu agita kigir wecha inga dai chupakap chayin kapasa erike entre utak ngegeri peyit kunan kele wende taw na factory tin kunan ndo ba le kruwane entre utak amuntu ga sen kunan kele olimpo east kinyo ke ga sa olimpo west en yu ko eche ke tin kutung mi te central ke taw yu jo ta ke ke ba central rift entre utak i ke ger ke taw ra taksi jesu ma kunan te te kupo mana yong ke tin dai ko ndo ite yo na mi tai na no te ko president abo ni kere ta ga tugul ke ger ke le ko grip ngeri kunyo kutare te che che tugul onge tu na te sal pisabe du ak ergono en ke te che nya na ba MFM ne nyon tugul ki gure na noel do ne en kap ke kungwe misin
7: kungwe misin wel dan nge berta na tan ba gap ke ten kerengu nge testa nge ga sarap min je ngwa sin gishu
8: karibu arab min je
13: ya kungwe kungwe mureju ngalek mi je mi ga fer ko me ke ger ger lune ko me je pede issue se capitation ko tu mujumbe Nairobi ngalalep ke le kagitano amungu na le capitation de bona school kwa vekta ni wasati ngolo ni ngalega chai ki ginda kodi expo ni baja nguno kuga ko ikanda mine ngalega expo se baja ni abuati yuke mi geni no bona sasa nyo ruin kwa bati ko mingu amungu ko me in soget ko ko mai go wit to manda jai kyo amuta feste giginde ora ju ol de nase se ko waktu us ngola to lo lektari se aga ti se kuyo mami magosa so these are issues cha gi te ga mira ga sna lega ka un ti kutugu a ta ga sna lega national government no linge ngolo le to kul gi la gi yo amu ngele ngale ga pya ingu no jo jo go tinjo o ga me jo ajumbe ko le tinta se ju lasma ge ger ge le ya kya se no lasma ge ge le gi to thanks bone ni tu ko affecta na ko ti kuno ka to to nyoru mkulima ni wara ngal yo take pending bills nga ko tenga miri pendi tu ngom nyen na gel ya akwa be to ni bi ke ya nguno bi ki ki ti affecta ti ko gel da ya properties ke al da ya machinery ti ge ga si ama gel ban so ngi ti ki fisto si ngi tu ngi nyen na gel yo ji na ko ngo bi ni ale je ben ke mu ko re kumi boy ni wa kul ma ji so am lo kata ga ga se ge ta ka ga ko mi na la le ke li yo je se ge ge ta ka ko ta ga ga mbar ko tu ki tu ju ke mi de ga se yo ko so ko mi tai se ge run away forward na mu ta ga ge solve the issues ju ta ju la ke ngo si sha bi ga ko ti ni ta ko le no kwe tu tam ga mo ne a ko mi to mo ga bo isi ga ge ri ni yo ji ge nu ke nu ju a ko ko mu ta ya ko ngo ga ba kwe
7: ya ngai kabisa ramenja enkerengong soweto jibirbele
8: harapu soweto
7: ningegasa soweto ineletu kumibarate natana gararan engoret natang naititata baro inda natang naititata kuna natana wa star 441 hash
8: star 441 hash kukile njini 15,000 nchi agatugul nge alishe nsaisha chunge mwana kupa 15,000 kumibokisita agatugul number 1 away number low and star 441 hash wage nyoro bk ite taman chaka nyoro chika jitulu 15,000 meka sikitio gradio hagere Melvin mita njita natko Melvin kagere Gladys mita kora Robert mi Angela babijano kwa 15,000 Viola ngagitan nat ko Betty kora mita kora jitan nat ko Patricia Chemngeti chuka nyorishika bichano rabini kiwa 15,000 mi boksi kitagatul iyale kitu kiwendi thai oginyorishika 1015 star 441 hash ngotu ye okpora teta genge na genge
7: ngete sai karibu soweto
8: karibu soweto
14: kongo misin bishobedu agar grono en bedu tabraine abu mwe gara amune ente tu jetna garo gones Kwa mi kwa mwasta na vana rock inamu kwa kita majority leader kavena na vana rock Patrick Olentutu Kitilai ak PS na valand ama doti kwa vita ni yota choko changa pesa kukipa ipanchi kapisa ngaliwana kika mngaron kule kutkese tulle mpicho mbaka apche lugi yet kubur kumye ako inamu timana nye kwa kisa tulle mpicho otan ako wopai pipi kapisa ako kukir kwa ndochu kule kako wapata jimana serikali mpicho Una ko amnga arone man ko kia ko kai bichu yenge yike ka changa ugre gulle ko kitor tor bichu ko nyur titles ne ki ganye ki tiongun en yon ko no pa mau ye ko ko sel ko sel len gar galin ngol yon pa mau ko ngol ole ko ga ko ko chabak tu tu len ngale gab na rok sautin ne kan ye chuit chet da en so kon ko ko ge ro ole ko ko bunji ko manu ka besa ne ko bai bai ki tu ko be ndi bi ka besa ko bai bai ka besa ne ko ge de mana nyole ki mi mu gulle lwe kwa en ngale chu ba mbare ne e bichu koko ngoi missing en serikali ni Kenya kwanza koko en president amun koko nyur ko ndu ko ra chiko ko su kuma mbaishi ne to sai ne me ngoli ade ba ngandu ka la koko mwa ko mien ne ole ko ndu chiko to ko wai baishi et ko gine ki ngoe ne en ko ndu ngune ke ma ri le ngodu o bar tinge wai baishi ta mun ta mini ta ni ko ngit kidogo ko me ga ibar ta nge u bar ko le gi ai ne ya me ga man na ngi mi tene ko kwe ngum man ko ngol o inol nge ba ko kwe ngum ko o ingu ko kisira asikari ko ngo ne ko gi nyure ko kwe ne ko imut ko MP Kwa na koi koi tena fasi mbicho hote Tito akira kano aluwangi matata kikochin MPC chuko toko kiche kisire mbicho Amuni wei kiri pika kondroga laki Walta wa boisho yin chuko matke nyoro ko tengo kuwa tinwek Cheka kisire So koko aroni na ibaritai chita boisho yet nene ngunge Kuhu na opa prens tengo tamo amungole Nkuhu ni kongeten olulunga kebga melelo Akebga kimoko rako soko anyiko kitu ya nota niko kumye betu tapa mwete Kwa la amit nkuhu ni nematare wiki ishe kwa kusomoke Kanyo kwa hote president Level 4 spitole te sitani soko en gune Kwa di nam Mure 85% Na ikere ile te sitani ba isho ni kita chikororan Through the president Kwa ndo chuka hanyi miya nebara PS Uri neba wata Nema kinge na ikele mnyondo Kwa na tamu to akere To maka akere chichota kapisa Na kikuwa nga ikele Ya ene Ako yati neburu yet asa neba kwa lechi Kima kwa ndo kyo tukul jepa buru yet hap kwa lechi Kwa parta ken po isho ni Makarun kau juga le, okay ti presiden, otia nak oti presiden. Maka macam kita nak arun, itu indah engkau presiden, itu indah engkau posisioni kaya ay kau ini. Gotoi MP, gotoi kafena, gotoi senator, itu indah engkau posisioni kau cukup cakap ay ini kau ini. Masih kau arun ni itu indah engkau cita aga. Amungkin negeri kita kuli, kaya posisioni, mami tengin negeri berdiri. So kita sini presiden, abis lecini gokil kaya ni mami tengin kuli. Karena aran kau tengir kau baca kaya presiden oin, engan negar health. Mami tengin jadi presiden. Kali ama mama kavena si chanzi ya kwa undi sechwa, ako umzi si sa kwa mguandui kwa kitel jisata ise keterte, ako kwa mwa kule kwa kia nyong nyong nyong nyong nyong. Kali asuko ruya kwa undui chu, kiri kwa usene tas, kali ama mama kwa usene tas, ako gur kavena, ako tere sengu le, kwa ngeten kiri aluke tenge rafi ni kiba, seta fulani kwa kia nyong nyong nyong, kali ya. Presidenti nega negeri le, mae kwa barta kaya na gopar kule, chen yuli na chita na ne borto na boishet na nanyine. Ako kiswa ameme tap Kenya, amungi yego nende 2010 constitution Konyo alu yonka kena jita nega chor tu ga apuru yes Ana tekse ga chor tu ga ameme Konyo alu na yonka kona maa
8: Ongo iso weto
14: Gopane tuwa en gotine kera Amune kerge epik tukul Ngora ya oka ko chor tu ga ameme kera
8: Ongo
14: iso Kike lewe nte kondo indes Ako nam antia Kera kichotan amune Kise reto si kikoyta itax Kikoyta itu kenyo alu eneme Ako nyo ko chor gara kuro chuchu Kuma kipa ipa nchini tuku kiuchor Nibu kiswa chini president Ake mua nagele tuta amen president Amun kite egi sinetete Ake mua ke kwa kukwa ndoe kanak
8: Bongoy
14: Situ nkop kibarta nko tesio Kwa nipu kumwa tinga
8: Bongoy, bongoy Sawete ngepe berta nata nabo Chepir bele ngarundet nata nabo beta Brani daige shokata mancho nget kwa ita sambili Ngi yapchike kitale kia kasi Juliana Ngepe berta nabo kitale
15: Garibu Juliana
16: Ongoi gasa bisho bagerit oa mune.
8: Ibai baien.
16: Aga aga pesa gogo de tabet ke garo nango ngeta go ge ru itwa no po point 105.4 nango bet.
8: Mhm.
16: Ongoi bisho bedu agerik. Nga de go be met o le tes ata ingune. Ko ya me tinye ster ni ko to agu itinye rabi ni ke lu banne ne tinye ster. Ngu nan o le we tito imbet. Kwa kwa kwa toa kwa kwa kwa tini kwa tinye loaded cases chima begu iti toa kwa toa mgo imengu kwa kwa iti ta kesi ishe chige tile chima kwa begu kwa kwa ndo ikio kwa iwe chibunu eme yanka kile kikitare nye preste nye mba isioni kwa kwa kwa kubu chandu kwa kakiba kwa tini kima cheseri isiet keser kwa isioni chutu kwa urit kwa tonu situn ngefufuani kongotini ini komarango maybe betu nota komabatingi fuane ngale kimagororon emet ndandan ogere chogere amonge dimonge unyanuge agotugul kini kokitelelsite title ko ruta masko ago kingiyoni one dam ak two dam kokikikere kotiendo nimotinye kot nemenye tinye raini ole menye chekikuren buni kongoi president amun koilumde boisionik chebo sha chebo health standards ago Mercy Mwanganga ko a lady nekose ngalechoto kowolu kou kit neu ndangitomi kele mayoe kokaikai besio nangiboru ndandan ngiborchin komekotogu mekomi chono kokoek endet ago kotokyigee mesiasa nemoche kobar emet kondoi indindi nyoro nikomondo nikomolu akolen nosus anyin kokobokowelel en takikait amache amwachi bichu ba UDA monetkee oai boryet ak kit nikamanda nebo opposition amun tuguchu koak tugul kokikonetkee owolchi sikonyo ko chito ngole chito odiamotioti kioakte kot kokewolchi chebanee kotor kobut kot konyo ko mami state house neketeche agen en ninche kosir nonomi orit ongebwa nga ongeker gaa unee gaa angot keyoe boisionik en politics akot chon kobakeyae en olimbo Narok komatkeyae siasa ingeyochi biik kit nekimoche matilenchi biik oba tutam asikeyoiwo matkebiren siasa the purposes chebo serkali lasima kerip biik ma biik korip serkalit yan kakiba kot keng'any imanda ko kandoik chebo nguni kotipendeni ng'echerok kotipendenen tutam alak ko alak kolene ngot komemwa wantam komamiten olenyeyoe siasa emet nguni Bishop ak Eric komache kiku ng'alek chekikere ketaben koristo korok olewetito otoret president biik yok onam eut kou kit neu kou olikokiterterta en bunyondit nikokesiren historia oeku cheteleldos en gaa komie simakitumtumwok ak tun keusenok atolindong'wong amwowo komie ole makararan emet ndanda yoe president boisionik kotogunen nemandatai makomoche chi ballot kokile koistogee ma akot tun ngebir kura komoyoni bichu ba central kole koit yani kakoit tun iite betut agenge nengoeche kelein momi president state house ing'oraini soeku chot bendemi president akomwoti tutam nimokere tuguk chebwone korok osibonam amari amwowo akolenjin ingoberur akomuktoindet ak ingong'otak akot alak yon ong'wetoi president ong'wete situnotaben besio amwoe komoiywei ole president kwarap Ruto ako makingete besio kokewite ana keng'wete tun kowekchigee kit nemakararan osetelen biik fiat korit nombo mbarenik kusin ko andoret president missing yoton kot ko yoton inyeketwoten biik chok ak keuset iteiker ak kikimit yoton kongoi missing bishopetu aker
8: Ongoi Juliana en komasatan bo Kitale en ng'alaleng'ung en betut nebo rani dakikosiek lo asikotiech saa 2 noton nebo asubuhi en betut noton nebo rani
7: ngot akiro choronok alak lakini en dakikosiek choto chakang'et kotom keitchi kebeberta noton nebo saa 2 kibwotun akobo borotet noton nemiten *441# eri lekebangange mapema sana ngot kotomo icheng'chigee cheng akere kakiyatweche dukaisiek tugul akamwa kele miten 25,000 chemakingen kele mito duket ngoro eng choronok 20 komakimande kebeberta noton nebo saa 2
8: noton ko komakimande ketyech saa 2 ikere kabisa ile kialishe akinyorchigee borotet agenge en agenge *441# akotuyo ak borotet agenge en agenge kakiyomis ng'o edu
7: arap sang eng sania
8: karibu John sang
15: wei kongoi mising ele karap ronok bishop arap toni chamgee boisiek
8: ngibaibai
15: kikoso komie kole amoche amwa ataunee ng'alek kibai bichu ako amwa iman ole mi biik chelalamikoni kokikelalamikan muda neo bishop ak Eric kemwoe kele ko ngap ko kebwone keng'ololi ketesiet kelyon lakini makibwotyi kele mi chale nemitei nebo IT kamwaun bishop kitildoo kora amautye ketildoo kora mutai 21 ketildoo IDs en source TDI.

0: Ichegili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
1: Matijilil tetutioni.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
3: Ketestai kotakiro kastoik chukatumite eng lengda chata chukatumu kumangali agenga nan kweng kakingalale gile tos une ole aitaba ishet kandui guk tos kako wakilishanen eng goret noto neititaat eng kuriye noto nebo baishuni kioto kiba bandab tai tos nyigisinwe kioti nyebo kako muj kumwaita huichi kibagengeshek ngo ministry anango kibagengeshek eterter so kabit kubaishe baishet noto neititaat ye kitesetai tukul kibagenge agiriri kakone shopping chepo siling ishe gel fu ngwan eng duket namba agenge shopping chepo dakika ya mwisho.
4: Noton gosta fu tuana shikiri legatia maginyorchike boratet en asubuhi na mapema en ore noton gararan sta fu tuan hash
3: noton magile duket namba agenge shopping chepo 4000 kabisa jabalet kiat kitakini gege ya tugul bigini nyone imakini ge baishone kiata keterter chiri kite sta 441 hash
4: sta 441 hash kwa mwagile jin 4000 jibabi kipoka laenga wako nam mi duke number one duke noto number one 4000 chitu Lagos Radio en saa shashu wendi kituk duke noto number one wagi nyorishige 4000 Kenya shillings sta 441 hash
3: karibu gabe tukula kibagenge kege gasa kasto ikio gaizo engwasengishu
4: Isaac
3: gaizo engwasengishu
4: ange giri chepshu mindet kidogo lazima kageet aya karibu waiso
5: Arab Rono ini boleh lagi, betul ni ni bagar kaca. Aku mami kita mara Arab Rono menyolok visi nyuaga. Aku beli pun service, awak itu demi teh. Kita Arab isu ni kita Arab itu katanya Arab itu katanya pemain migration Arab itu. Okey Arab isu ni kita Arab itu kene kisah ni Arab itu kau pemain migration. Aku ini pemain migration kau kisah. Aku itu ni kaya na Arab itu kene terapi kau mizat tuaris. Agi mat itu komite presiden nombi baca tangga esirah kanis. Kalau presiden posisi ni cikgu yang mai lagi itu, mau tak kau kaya itu? Kau kaya rol posisi ni, apa rabi itu cikgu kau itu? Kau mau tu baik orang yang mau posisi baju kau baik pas. Agam aja yang mai tu ingat ni, kini komite migration kau ingat lagu kita, elah kita. Cikgu kita sekarang ni, awak kesan beli orang kong ni kesan beli orang lekat dengan migration. Cikgu kita ni agi lemah, lagi ni ini cikgu ni kau mau kuang yang mau presiden. Lagi ni kita korang yang bangsa kita nu Greece ingolin bah treasure. Yang lain kerana bahasa itu kalau Greece kau tahu kedua. Nagi yang mana sahaja tanah bahasa itu kalau bahasa itu kalau Greece. Kira sekian lebih tu lebih agak tak kira itu in addition. Agak kamu presiden ingolin itu yang kita presiden. Tapi kita anggup mahu ingolin bagi rupiah setuju ramah jual pin. Kau tahu arti. Aku minta jam sirah aku minta kenyal sih. Bahasa itu kat jam sirah aku tahu mahu tu bayi. Agi yang mana dia kira mana itu na ini le masa kamu tu jam sirah ni kepesonan. Jadi kita orang kalau ambut aja siapa yang dengan tujuan yang lalui, ambut aku bagi tujuan kita MD, nampak kerja si aktu kita orang cuma kerja. Nampak lepas itu kami jatuh pun, gangali abu nukut nampak orang bisu, agap nuai napa nampak agap nuai napa yang asyik tu, abre kura kau lihat polling station, kami jatuh agak sekarang mana lekap arah jalan, agak sekarang ni ambut kau kau tengah orang muli, kau ngalali arah mana pak? Kami juga kalau tidak misalnya jeli lembah isu, dikirim meraya, ngosin bisu kau leh, bukan entah, bukan nabawai ngan raya mana. Kalau sekarang kita nak jeli lembah posisi ni, kami tak ina pun ngosin tuan je duit, amaunya lo, kami tak ina pun, amalnya lembah posisi apa jeli. Posisi ni kini dia, kau marah sana taran mandang. Kira posisi ni kita anggi ngosin nata mandang, kau kira sekiranya orang cakera time ni, orang cakera asal lagu posisi ni. Macam mana kita mahu posisi ni ke duit, cuma kita rendah. Kemana kita mahu jeli ni, apa kurang, mahu jibi keleji. Tos report kami sesuatu ni rahmi, nembara cili, nengkau apa nak tu susun? Anak kau minta ina apa kasih tuan? Mus kelak kau berubah dia, nengkau lalui buang buat kita. Kolej mana mahu dia jangan bayi shona barat cili ni mila, bukan? Mungkin kira bayi shona barat cili ni minta ina apa kasih tuan?
4: Kalau
5: kita jeli, lagi mungkin kalau mungkin tu tayang ngatar bukan? kigerune waishono kolin baso kigerune tarba qabsere inga bayna pa miben ageses komne no kiga sote be muju mana ageses yugi mi tege teshet ate balesi o magina da jali lin ga balon tan waishoni o be kabole bayna pa ageses amu magi na balet ago tiole yugi lega shole ga pa be tuta ba mo ba mo yo yale na ra waishono ga shole gi ga chole ku ke ga tine dui kiga kele na la gamba wa menja ba jebioso ko gi ga tole ba ga olin tabi ga kele ga mi tege ga tarin bien belio kiga sa ingo kai tu tan kapsoya kiga se tu jalo ho kai tai ma sari ne tu lok chu jao mando sigi ko ga ma da mole i poisono ra chule ra ko ma tu be to poisono ra chule tu kai ama ko pe tu nam ne mara ju gi den be zama tai
3: e beru re na go ta gine be tu na ta na gara ran dai ga isha go tip te mak te sam cho ta jage ba tang sai chu mo ka gi mo nge le jin mi te 4000 ago mi du ge na ba ge nge wal ok se sai ta ga tu so me ge le mara moja mara mbili mara moja mara mbili i cheng ji ge silingi shaga ta i cheng ji ge silingi shak 4000 ja ta re tin shopping ju go ge tang karo ne na ta na ba be ta brani
4: 4000 ama ge le box it kun ta na ba chi tu gul ago indi tu number 1 ago tu yak pora te ta ge nge na ge nge *441# bora ter moja kwa moja
3: ngebe to wil kibagenge gato ge testa in te tu tani tani karibu Wilson eng kibkelion
4: Wilson
3: ngo basa na tane ba kibkelion
6: karibu jamge jamge
3: kara bai bai sa
6: igo go go go missing en tu tene ga go na go ba si ge ra go ba si ne gi wa in kondo i gen ka o wani abu nugu kelion
4: Wilson
6: oi
4: testa testa kuka peta audit kidogo
6: ba kanetwa so inana abu nugu kapundi kama sane ure ngunyani ko ni in kando ide ure in lirira poske nkane lakini kiko ya ingabasa kukote kweja siti ngunyani ako wana mkwishitu mo kapesa kwa buwai kukwe negu ure mene tiri kikere poishe nego kwa tastai kapesa ndalami nyone kuma kini kere poishe ujeju kami kebi kei nje tore tishe kapesa saa nane iku uo kjapi jamba jango pa naro chone kapesa akere nebras tengu kukusko kapesa kukusko so amumpi jang atkai tul koki kurikidio kapesa so maat nye nga kange atin
3: Gongoi aku tanya Wilson, engkau pernah bertanya bagi kalian machine yang masing gisu,
4: ada bu machine.
7: Plus, gongoi.
3: Eh, bye bye engkau ribu.
7: Wah, apa buat jola? Apa iba kenomi? Apa masing gisu? Aku tepi negara orang. Aga jamra isu asyik tu, maupun Wilson ni isu. Kangalala isu nega gogo tambuan gule biasa rapi toko kiai gaseman ingin kangi endoti wasoti amara rapi toko man gaya bayi store nanye gulong gana ke kue kumio kogin kumi migration ko kiai gaset konyo education man gua kamu aso kiai gaset awi kumi man kanesa yun kamu ada rapi toko lebi your excellency amuai kongkui inama ko ngete 2013 na kuyoto misai aku le dara bruto arabito ne kya ga so legami man ku mie kulle ngale tul je kya migration ku ngen ra ya we nie wechu ba wai ko an tie na tum je gere kulle ko ra gen ya psa we migration na ra bruto in your excellency ku ngen bitu ko lege en wal mi ni ko ron yanan mai ba wai ko an je tu ko ngete bi jobo tu je bi so ko lulli ala ke tum ko ba ge le para ib koror ya abruta go SS metin ni ba go ra ba ko iman ko kwe ga si twero to ago disoban nya sen guno no me do mo yugo disoban nya sa rabito ko nyugo kweri wasin gisu en sai amu wasin gisu sai go mi ICU mele no gu ni ko me do go nya rabito ase go nganyu wasin gisu kuya ga mu aisu ko ga we ki go ibo ne da pin mami ni gi sap ka be sa gi go ibo ka we nya tatu anggota geng je moso ku tuning nyate be jita na mi gaun dia le di lion ka we ju ku le do ji to jo le te mo goi te du ta ya je ka le long je goi te ge ri be gai ne ku ge grip kai ne ta ko ngam gai ne ku go me da mwa le wa sin ji su ga ma ji to mo lu mo ni ku ga mo se se ku go me da mwa mo lu mo ni ka bo sin ji su mwalimu ini kukisira araman tako ibu job confirmation ini kujeru kutetelele confirmation kumele kisira mwalimu ini kisira mantako kongkaba wakasa kewira mantako wirte yana seneta ni kitoi po isi uning na usi betali nabasi wako kitoi kitoi kisis kitoi mantako in ward offices jemaget ati nyongu na mikur kaya nyo kapesan ni kondobu wana murejo kondosu kani usaya kakopta ake nyoro ward office na mikur kaya nyo kapesan kukiwa kontrakta na kala magila pana ako kerea kipatee ni kurgeti ako kerea tirisio kipatee ni kukua kumongi nole kipano rapini kiko meta mantako mui kala mantako kila departamento kiko meta waji rapini kikitori kumite kwa teketeb kili ya mune samakitar kongebu waka pesa ngaleke ya era mantako kinda yueka era mantako kiju kwee put patin tau ni nono buwati ole ako buka kumogu bune rit parapare netapan ara mantako kapsa hinda street lights che kororo nil ni jitung konta en jale lem che gito une oba para dais ke rek tawe nim pa en pol stekari ko gin ko lol yo je ba mantako kos ko lingi ko len je ba jale lem kae ko si mono gi si anu mato gu tawu ji ba manta je ge stara ka sana o ge stara ka sa o ge bo ka tu ge sie kitine devis yo ba prison prison yo ba geria ko mi tu ge sie ti mio ta digo gi street lights do to ko gitine ko lol yo ibko toy mago kunya ngot kete kata kata mago itungun ogo bestio mago nyas plat nguno amida le to bwa amu resources je bobi bara chega ngam ara isu sin dish muretu ke me ara bitu ko lat bulu lugo o gele sin pan mo ja lugo mi tu mo sin pan mo ja sin pan mo ja agenda ne sapa ko ngoi nyara bitu ngi so ngo sin dish
3: ngo ngoi ngoi ngoi ago ta gwe jin mushme ara bitu ko nyo program chang tu ke ga satanyo ko tin je tin ga pa chuni ga ta ke babanda tain ba emete so yenyor baroindo o noisage wait kabisa gegetem ge moja geje au itaje kunyo program yo ngalale baishoni kyoto keterter ri kager ge gasalo go yiki bore radio show
4: ngebe yenyor lugo yiki bore radio show gasaga wegen ge testala no mo gilen 4000 mi duge nota number 1 chine chap chap gitu ge yale go ni lagenge ago tu yagel fu in star 441 hash
8: Taune taborotit kwa itambo ishimu Tigiti, wanchin kasi mungi ing oret Na inegeni ing tigiti, tigiti Atin wagi temutin

0: Lagi nih niku kayak niku mikir gini teh tanggara tuh tak beli-beli.
1: Ah,
0: apa ah, coba gini.
1: Smile jenji.
0: Iki re between big gigi sih between 2000. Like 2004. So kok gigi blend then big gigi pagi. Ak coba nguni so big gigi sih that time. Kok ngen tuh gigi pagi nyak say so.
1: Kinang.
0: Kiyo category.
1: Kinang ni yani. Ngenana gue mau sih 2000 kah ositu. Kingo angeni ali kingo kinduma kugena gelenji kina gelenji ni tinya tinya nduma mangalo ali kibakasi ne nduma endeta komisigi ko ali nda teta ene I think kugu my good kwa me misigi unajua misigi sindio
0: angeni
1: misigi kimi geti taga ne tendo ko tuanga ene tendo ene mawe che yellow kugini ti tinya tinya mama na notana agine manererwet almina jua ujui manererwet
0: ma lakini nda
1: agai na wadinye tugu chegi gure lo chesalit ingine purple
0: oh yeah
1: kogi itwegi pakenge jotan agi itesi begi agi nage ngogeni kumago ritos ngogeni goi gu active members kogi ngo wire ndeta
0: kumisikia
1: kuna
0: Yeah, bara. I know.
1: Ki goire deta. Ki gere bandia no dom ke bor. So ko teta ine ko teta go bandia no dom ke bor. Ko gigi ile na remis. Ogi go chi kwam deta.
0: E manga.
1: Ko bo se wire ne nota.
0: Kana ira ine.
1: Ko la ne dini jendi ma ni ne dini to amaya jingi. Ala ge go ne ne inge se ne twi. Unajua se ne twi.
0: Sini tu tiang kan sini tu.
1: Nono ni move lah pas cello.
2: Napa bersih?
1: Nono.
0: Apa bersih kira?
1: Iya, pergi shooting ni satu ni. Oh shooting ni ni lima.
0: Angin me that kita naik mangu mangget. Angin nono.
2: Napa mangget?
0: Napa mangget?
1: Oh shooting kira nata?
0: Nata ni the main one.
1: Nandi ya?
0: Nandi.
1: Aje ni nandi? At bagi ni aje ni nunggu ni dah ite. Aga ini nono sini tu. Kugina me senetwe tyanga wire ndeta kena me senetwe agiona de teta agibire senetwe
2: akibire kwa sara jamu bi
1: ala mungu mema
2: maname yesa yasicha amagita
0: ya but gel believe gitu
1: la ma believe ma
2: ke ona de teta
1: ma believe baina
2: kula pata teta kwa round ku sawa hiyo sio believe
1: Kina giya gitu Kina giya gitu yani ona tita nyata na gibire senetwe ilo itu Gamu biti tanya ni, kekwa. Aye, apa je abis ni biti buat ni dek. Ne kiri cota ini none gingkin, kiri cota ini none gingkin gain. Ile gibai se kiri cora nonton. Ane aku kyo angin duma, aku bangga gini, aku cibabi, mama aku cibabi gray ni, ama cibai ne kiyagi, kiri cota ini none gingkin. Lagi kau bayi siang gengnya kau buat, entah kau bayi siang itu orang guni, kau tu seta. Kalau misalnya tu tu kau nonton apa tiket kami guni kau ngeten sa, ne agoi sanane.

0: Tira data ni kichini light star. Abaga ba director na sana tana basi mwito yangu kina musi mwita fadali. Inu wangit nga muna ile michi tane kwa njini mbate ngung. Na ile michi tane kwa njini mbate ngung. So inu wangit kutko big boot ima sign mood ichak the auto direct. Kutko bigeti nyo ngalion imu ngalion na ton agi test kitu. Pika e chita yunga na gubigo e. Ima FM hello?
1: Ima FM hello.
0: Hello.
1: Yamuna abati ya vila.
0: Ah bye bye yamuna enye.
1: Bye bye ima nata na ila mani yante daji ya zahan.
0: Yes.
1: Di muda zaman muda ni apa dia bela? Anak mendo zanji zo, nak panta apa ya zanji zo? Jadi ni anu kawan muda anu kawan nang nontang negi lewe di tahap tu jiran alingnya. Aran tu anu zat tangan nak panta kami umat ke lagar alingnya. Tuan tak dengan bangun sampai tengah dia. Atuk tu lalu rasa emak apa dia bela?
0: Konggui. Ah sente. Ebalik ni naswet. Yo.
2: I don't know what I know.
0: Missing
2: it. You don't know what I say and that's what they're with you in there. I'll let you see how you start.
0: Mommy, love that.
2: My name, I would over and I would let you do what you do with me. Never give away, but I'm not going to see who there's. I move there, what you have in there. Ni na na me ni lepas jadi dah tamangu je orang orang ni saya ni tu. Aku masih di dapur kuih nyuntuh musa. Ayo nak lagi ni kerja mana lulu betul. Abraham sururu. Aku alam aja sani bawa ni coba ambil abu leh ni ni urut ni sekarang sambo.
0: Agi leh ni tu kul.
2: Awak lagi betul ni dia macam ni lah, tu mungkin dia ni cerai ni bayi cium ni.
0: Konggoi, Edna.
3: Macam ni lah, jam ke?
0: Missing Edna.
3: Ki bayi bayi nak dia siap kum jaga mungkin macam ni macam macam tu ni ngan. Na anda bi cunda ni. Na tahun ni roda yang bonjok ke? Ali tu gosip cunda ni. Fitri sendal otwet, Ali gosip cunda ni. Kosovinda, ali go cuti dani. Tama ni, nyalah dulu studio ni mami, ali go ya. Tapi ni emak aku kasi. Masya Allah, tu gua ready call, tu gua ali si orang dia. Tapi emak amat kucing, ada nang aku sih nak dia siap pun lagi mungkin macam.
0: Konggoi.
3: Konggoi.
0: Ronaldo.
4: Oh, kari nama ani.
0: Yes.
4: Natau ni mau agus dengan kami yang kau ini sendiri dengan dekat itu kebelangan atas seperti kecil orang kau nanya selalu miring yang kebelangan atas kebelangan atas apraya. Listen korang dengan kami yang kau orang tu belum ada dah kau curta. Uang kita mungkin kalau ada jangan dah angal adu dia nak dekat ayam.
0: Maeng.
4: Uang ni bila kau bawa ni nolong pun naro bi.
0: Bagi lembek besen dai.
4: Walah besen jauh tu pun.
0: Mia fa ugarun.
4: Goro nak kau ni diri anda tu kau kagumun lepas tin kau nak ni niata nu kau makan tiar pun kau uneh kasi no.
0: Maya mau Friday.
4: Mau ini pagi ni Friday ke buat ni rewa kau Friday tu kau ni awak mi apa kau dah?
0: Kau gay.
4: Kau pun mizik main angkat aja kasi betul lah.
0: Mungkin lepas esar ma.
5: Jam ke apa tiap le?
0: Missing.
5: Kongo dah besar, kongo yang barang dah ego na, nama gua na binye, itu nemye, awe itu awam ni, awe leh dalat, awe beri bentil ni, aganyo na, kip koi tilingke ni nipke nya, awa mau tuh gua dah nyuncuan, ag family nya tu lepas amartim, enel pasar maga, maga gipik tu lepas pasar maga, aleji, kongo yang sih mau amun yang mau dah nyan tu, kongo gua ikut siapa le?
0: Kongo, Martha.
6: Hello.
0: Hello, Sienyu.
6: Ya muna maenyu.
0: Aba ba ba ya butani enyu.
6: Woi butani kiuge.
0: Ki beti anu.
6: Kana ni beti agila. Ki bara ga ko ige te beti agila. Kada ni ni lewa ya ni ganyo na cho ilagi ne ko mana lewa na ne ko ne ko nyora ga beti agila.
0: Kut ko mami ya imi ya mami yuami yu ko magi nyeti ga agdiu. Uy, kasite.
7: Sasa kokokibare nguno nyonyate silangayon ak sale makine nebo mokomayon komiten akine boyot kabanyun kikurerikat kinyirikat
0: kongoi keita
7: saisie
0: atili
7: pero matitilani moe nyungo nukuchikatwa mama na nyuna tayure na nukukile lemuru wangu yone akibagata nukie
0: gogoi gogoi ama inge nyuru ngaliwane in studio sata star zidane ite mi conference inaile onyo na mu lasma na mjirabi kechang that is why lele nyonge na mjita inu wagi tinu wagi tinu wagi tinu wagi so yom wagere bi kechang niya wagere bi kechang niya wagere blogo ite yoto wagere tuzo subembe mama chela kwanda bmsi gipsoma inde tulia nandabibi ama cheki tuke nyuru ngaliwati yegiwege onyo anyo anamjiye bichonge kasamwa lakini ungeriba ingichukusaide lakini amacho amwa hee kwa wale njine njene limbabu kusizie kei sijata kei nyoru wata kei nyoru sile ngata kwa ginde unata imagine ginde umbogu sisi kama rabini kukotomi ya tukota genge imagine anehi imbogu sinono kumite rabini kei te 200,000 imbogu sinono kwa na ginde unugu minjita nga ya limba 22,000 ezira minimum 5,000 minimum hata kertinge achagu gila hata mama chake vektarabini kia kwa ginde utimuit chilgi tuk star 441 hash ya pokusi inoona pokusi isheka kwangu tinye pesa oye ngu motendo nge nyoru ngalion
8: shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi sasa ni bwani back to school na ni tani yako

0: very very very very nice to mdo. Yes, kwa hivyo bwa tuicha sinyugwale in August. Sana sana in August kuna harusi, kuna nini, kuna nini. So yungo kasumuchi ilegora utuko. Imoto baga aktanga msa. Wacha kuachilia mimi kando. Director kwa masana watana ba conference kwa mwono wale yagiwege. Yagiwege kwa mama chuta was 10 time. Mama cha story mingi. Mama boji story. Siku ngete. Siku nyurchigechi tanafasu. So, yungo na mungu chu. Tafadhali. Tafadhali naomba tuzo. Yo.
1: Ya. Ya muna wati ya bila.
0: Bye bye ye.
1: Mama ka jangara bit kana ke lema bit tu maza ta bit na ngu.
0: Bos bos bit na ngapsa.
1: Bos yo ta ni bos bit na mat ta bit bit bit bit bit. Na Pada waktu itu ni tu, ni pun dia tenggat. Mana yang dia tinggi tu? Hari ni waktu apa ni? Hari tu ni apa ni? Aku mama jalan, aku tengok nak ke guru, aku tengok ni.
0: Tunggu lalai
1: waktu ini kan? Dia jilu ke depan anda.
0: Okay. Belakang aja.
1: Ia mula waktu apa ni?
0: Aja mege.
1: Mungkin ini sudah besar mungkin ini semua ni. Agak mahu itu mungkin Ronaldo. Agak tiada nama apa apa. Agak ini Ronaldo yang kerana mutko di tiada dua kali. Ini limbah orang langgan ti ibu working mesti semua. Mungkin kau bawa bawa dari semua makanan langge. Arah aku tiada lagi ni anak mukti kecil. Pamili ni nyanyi ti dua kali. Jadi orang ini baru aku tuh ini bosan ni. Agak pamili ni baru aku jaga ni. Tuhul dengan kamu bersuara dengan ciri, apa melihat barah mersini yang jibril pilih, dicangku cecah itu, awak mahu bawa melihat barah jatuh, dan kamu setiap minta ingin cuni, untuk lupa kamu tanda, dicangku gerak kiri tuhul, ini kita nak betul ni, awak mukjai masih betul, encumulah, ah lincah cuma, kongko di sini tuh jibril, mana mahu jemnya jenis lupa suci, awak mukjai nak kuih nasi jemnya suci,
0: kongko. Tunggui, Mama Chela.
2: Ya muna wati ya vile.
0: Ya bye bye.
2: Mune suki.
0: Bye bye bye bye.
2: Ya muna wati ya vile tile kebos. Tina ya wache kebos. Mana murwa isa isi ya. Nana nyo moki indigitite indigitite. Na moki na pananga juu na wanga manda wangu lengale kebos. Kebos wana ndawa. Na muna lema salda bande. Awang gocoro ini, gocoro asyik salam dek aku dia bilang, mami salam dek ni. Nana jemok kin, titi demi titi nana nanti biasa ni, bukan ni susu yang je soi, nak apa nak cuci. Aku awang ni cuci sate, bamba ni, asalan ni yang je soi. Aku nana tu yang lima makan ni, aku mungkin lost tu, jemik terus jemput salam dek ini, betul ni aku dia bilang, tu masih kiri baru nak makan nanti.
0: Kau, Juliana.
3: Ile.
0: Yo.
3: Ya muna ubah sete nuloh bos tujuh.
0: Ah bye bye.
3: Boy boy bos awak cakap kita jemni ulwe pendabi biu boy kat tinggal bilat agak. Ama ni mukti bi muda san muda ni. Ama resi naik gembu agi Gloria mana nulimbot. Nanti agi resi basta resi. Aku hari tapka masuk nwe selisi buru-buru antai si nak masih abis tu mula mungkin lagi jauh tu. Aku abis dia nolimbo, nampaknya dia benda abis lagi ni ni buat nolimbo masa ini. Tua abis dia roti jauh leh ni. Abis wayi siap tu mian mu buti siap ibu baca. Bila tu terladek, masa ibu cik ni aku magongo baca. Bila Juliana David.
0: Magongo misik Juliana David. Suben Benarok.
4: Ya muna buti ya bila.
0: Ya bye bye.
4: Wala saya baru memang buti nak buti betul ni buti lelaki buti ya bila.
0: Baru aku mah buti nana.
4: Ia tu yang cikgu ram langas. Ia tu yang cikgu ram langas. Ia nyuruh ani ni. Wala le Ronald dah ni lah semua belagu caca itu kau ni lain nabi na berwa na Ronald. Ting muda zaman muda. Nasib orang yang kau dah nampak ni kau yang dia rumah sikit sikit. Kau dengan panel, mungkin yang panel ten mahu terus. Itris Toro Jute, Matthew Singwa and Arame, Isa Ten Garone, Lawrence Ten Garone, Blangatin, Figota, Olive, Blangat Lengi, too. Mamma, and so on. Do you leave what you have left?
0: Yes.
4: Ilesu ke ndugu ni line ya bati abila kama kwenye chini kabila kama mara mara kwenye chini yano bati abila.
0: Iman gararan. Kongoi misi kongoi. Amesike nyorungo liyangu tu maki nyorungo liyangu tu kukwale nda fadhali. Chitane tomi ya pokusi. Chitane tomi we pokusi. Tomi ya pokusi tina ile kikonjini ya teni nguni. Ukwale njitana sana pike ma nyoli yote pokusi. Amache iwe taba njitane giri nyoru pesa. Mama si go jamen system it relaxan kidogo ama chitane tom gai go nyoru rabini kesire 500 iya pokusi teni nguni box number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 pokusi shek wangu matinye pesa pokusi shek angwan kutendo Duncan kayane bata 2000 mechitane ba 2630 mechitane ba 4720 chilgi chok star 441 hash listed kogoi kuti makini ga pesa kituk ichil star 441 hash star 441 hash labat pogisi number 1 agoi number 6 pogisi number 1 agoi number 6 ama genyo runga liongoron in yose genyo gete star onyona munti muito la andugul ndiyo kasone nye agib advice nago mwao mi terabini kiwa ginde chitane ga woyate ngu niko 87,840 kibare langat hey kibure langat kaya tuku sisi kata 1 2 3 4 5 6 kaya tuku lako nyoko wekige number 1 konyo urchige 87,840 hey chilgi joke star 441 hash box number 1 agoi number 6 nge nyorungo leon
5: Kasarta nebo gowek lagok sugul. Kero, mokchinge lakwengung tuguk chetitotin asiko baibenji somanenyin. Tos eng tuguk mu chemiten yu ko ata chebo company ta puani. Che mokchingei, Sawai, Ushindi, AfriSense, Detrex ak Onja. Oljingei products ichu tugul. Ak inyorchige korunoik chaychegen. Asina chechang komegosa tetuteta mua kila karun. Jumatatu agwe gumu Kasi, Puani back to school. Score 5 out of 5.
6: Eh, ango nye niyo. Hajewe, kaboyega ni nyunea.
7: Keboyega ne, ago mi K24 Plus.
6: Kone na otaka nyu?
7: Kasa mwaun. Nigore atakenge ne imuji iger movies, series, anango urerioche.
6: Asi hagi nye?
7: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jibola wagogora, komi, kero, tinyago I live channels.
6: Kiliban jina nan babuj?
7: Aja babuj, magiliban niki ya getugul.
6: Yani, magiliban niki ya getugul agi imuji iger ago movies?
7: Nga mwaun ni bago, babuj. Download in K24 Plus, agi ibaibaji, tetuti keterter.
8: K24 Plus ndio hookup le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako lapi, tablets ama tenje download sasa hivi from Play Store and App Store oh yeah it's free
5: KMO FM song of the hour

0: goal kwenga ko target ko kwene kwene mani mara je kwene ka sinye tege sinje tugul tege sinje go obot he yani ye kwene ga yani ye pesa amote girga ogini yange wood function yange we function mile une yani ye kwene yange tubu ko tambuani no gonega na microphone Yo metinya ngelele gero kanyambi chutortoru ge ndayo. Eh Jesu tareteje. Itiaktebe ikwali gene le liga msa. Kisoi. Kisoi. Kisoi. Amachege ba director masana tano ba conference mwa wani le what's trending ne ne gochi bigo subit anan. Ko ima kirich lanchopoa. Ago me utie na ngora ile mi bogusite. Mati utie ngabisa. Pende bi grabini ga prabini ke double double. Pesa che double double. Leonard Yo.
1: So ab ni anga na abanga ni ni anga le amuche li ana nga pajuma mo. Aba le ni mashape tu jebagan le ni dungo taga tinembe tunata ni kinya kya amuche le aga hat ko. Nui aiga tinbi jemi tu gul aga le ni mashape tu gul onge kasi ma bungo misin kuti agila.
0: Kongo misin asante sana. Gumsama inde. Gepsama inda teni garoni?
2: Ya muna apa cakap lai?
0: Bye.
2: Ya muna kita siapa nak jumpa demo?
0: Mati nyengal.
2: No nak aku gepsama inda teni dua saya am garoni. Lain saya aku mau minta lagi baru mau rontok aku cakap
0: lai.
2: Mhm. Tapi kibi cilan jepo. Nama gepsama jangan juga tuh gua susu bebas aja orang. Awe jadi anu limba aku lumbe. Awe orang ngeri je ngaron, awe pitiri sarut je tu. Awe belajar ni ngaron, mizan tanzani ngaron ni agi ni, awe mizan ku pasti zinde tenjung dek. Awe mizan lah kau cipta agi tenjung dek. Pasti liampa awe tu. Aga amuk di jual tu, lam macam awe linci kau hati mu agak saya buat jebil ni. Kau mahu tu yang ngeri, orang tu kau sama ini tenjung dek am ngaron. Awe cawal linci macam begini cawal sarut je tu. Kau lombi gas dengan apa linci muncang ku. Jangan, anak aku wajib betul nak bimbang taruh itu itu ini buat
0: cemerlang. Boleh.
2: Kongo izin, cemerlang.
0: Kongo ya santai sana. Kau tu makanya urut cerita ni tiga ni pre the queen. Agere kena event, agere Esther. Bicara nak cuci kau nyuci gaya pesan. Mina kau nyuci gaya 63,000. Mina kau nyuci gaya 47. Mina ba 5,000. Mina ba 2,000. Kau lenjing itu eningguni. Nailawa munata neletu eningguni. Ogo lenjing eningguni. Kau rabisha kau ginde unbox itu kau kagini len. Oing. Nego tagin deu 1,000, go agin deu 2,000. Nego tagin deu 500, kinde deu 1,000. Agero chida nego tagin deu 200, go agin deu 400. Chilge chuk star 441 hash. Rabisha kemi bogusi nango mi desi lingonam awe 300,000. Ogo alenji ne nguni, kora bini kio agin deu go agin yileno. Kuto katagin deu 1,500. Chilge chuk star 441 hash. Star 441 hash. Ko itan ko nyochige pesa cha chige 21,444 keger cha guga ti gotot ko igata keger cha gugi le silinga ta chigo ginde un alaiva se buchi babi ama gitio gi chil star 441 hash mami tengi ta gane ge moen yeyu ichi gitio star 441 hash matingo nge trabine kyo mi te buksit matingo nge kabisa ra bidi jo mi buksit ga mun gorgwa nge ti gewekto mami chine nyoru a patro minye ingele ko nyalu ingetin ko nyalu ko iginye Neote sager gitu kole gaine ngungu mitenyu ini ya tasenye goma son ko ilogere ndu kaine ngungu system chilgitu star 441 hash *441#. Box number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Bokisi secho wangu, bokisi secho wangu matinye pesa. Bokisi secho wangu tinye pesa. Oen bokisi secho wanangu anjetendo wa pesa. Kuka genye len oen grabisha kimiuri. Keigu yeskine gamwa. Kagenye len oen pesa chimiuri. Indetebe ninguni cherop. Kura bini kiwa nyuri cherop kuchemitene. Chemitene bokisi nyin kuka genye len oen. Ama ichil kichuk *441#. Mama itoki ge oldage. Mama itoki. Mama oti ya igita ge. Ama yat kitu boxi hun. Kwa ge chil *441#. Box number 1 agui number 6. Nyurchunge pesa.